Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salah. Hayy alas-salah. Hayy alal-felah. Hayy alal-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah.